0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Kita harus bisa semangat di pagi hari ini ya kan. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan di dunia ini tuh harus atau bisa digapai. Waduh Ceila, berat banget obrolannya. Kayak orang-orang yang udah ngejagoin Brazil. Sabar guys, sabar. Brazil tidak lolos. Harus iling ya, karena sudah ada Norwegia yang menyalip dengan skor 2-1 di pagi hari ini. Semuanya kayaknya dar-dar-dor banget untuk Piala Dunia kali ini 2026. Ada apa sih Piala Dunia 2026? Kayaknya tuh banyak banget yang membanggongkan. Salah satunya aku loh, udah beli baju Jerman ya kan. Aku tuh pesen dari luar negeri. Terus habisnya itu karena modelnya lucu, jadi baju Jerman yang biasa tapi ada model-modelnya gitu loh. Ada kerutannya, ada talinya, kayak gitu-gitu kan Sobat Gen. Lah, bajunya belum nyampe, timnya udah pulang. Lah terus tak gawe opo iki. Buat apa? Aku berharap Jerman ya at least masuk lah. Sampai 8 besar kek, 4 besar kek. Loalah kokot. Hari ini Brazil ya kokot. Gimana habis ini Sobat Gen? Inggris ngelawan siapa ya? Inggris melawan Meksiko. Ya apa? Moro-moro pulang lagi jagoanku. Tapi ya udahlah Sobat Gen, namanya juga bola itu bulat ya, tidak bisa diprediksi. Sak jago-jagonya kamu memprediksi bola, kalau misalnya negaranya lagi enggak oke, ya pulang. Tapi Sobat Gen jangan pulang, ini waktunya kerja biar semangat, request lagu tak puter Sobat Gen. Di 08 11 352 1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit, atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Gas lagi yuk.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih barengan sama Nares sampai jam 10 pagi nanti. Yang mau request-request boleh request lagu ya, jangan request yang aneh-aneh. Apalagi Mbak, aku mau request request biar kaya. Ya Kak, bisa ya, karena kan aku bukan penunggu Gunung Kawi. Ya Allah, Cek Ruawinya loh yang ngebahas Gunung Kawi. Aku amazed. Aku rasanya tuh setiap menuju ke Malang itu kayak, apa aku mampir ke Gunung Kawi? Karena aku ngelihat tiba-tiba terlewatlah di Instastory, bukan di Instastory sih, di Instagramku, pesugihan ilmu putih tanpa tumbal. Ada rate-nya sobat Ken. Mulai hasil uang gaibnya mulai 350 juta sampai 10 miliar loh ada. Berapa yang harus dibayar untuk biaya ritualnya kalau 10M ini? 2 juta. 2 juta rupiah dapatnya 10M. Ya apa? Apanya aku gak tergiur? Daripada aku siaran 3 jam, mending bondo 2 juta dapatnya 10M. Ya Allah, pagi-pagi sudah menghayal. Tapi ini beneran gak sih Sobat Gen menurutmu? Tapi apa ya, kalau misalnya gini wes, ini beneran Sobat Gen, 2 juta untuk 10 miliar. Tiba-tiba Sobat Gen dapat uang 10 miliar. Kira-kira mau diapain? Nah, jawaban Sobat Gen. Kalau Sobat Gen dapat uang, moro-moro bangun tidur, lah 10 miliar di depan mata, ikut wake sih. Apalagi kalau misalnya itu uangnya 2000-an ya toh. Itu sak kamar kayaknya ya. 10 miliar di depan mata, mau dipakai apa Sobat Gen? Langsung dijawab sekalian request, nanti tak puterin di 0811 3521031.
1: Gen 103,1 FM bisa

0: atau sobat gen yang lainnya tuh ngerti. Oh, di Jagir macet. Nah, di Ayani padat merayap. Nah, gitu ya sobat gen. Di pagi hari ini sudah ada Lili tadi. Halo, selamat pagi Nares. Hai Lili. Ini pertama kalinya loh saya WA di pagi hari ini sama Nares. Salam kenal. Saya Lili, mau kirim salam buat suami yang berangkat kerja. Mungkin lagi dengerin di mobil. Hati-hati di jalan, Papa. Aku yakin sih sobat gen, Lili kalau ngomong gak kayak gitu. Semangat kerjanya ya. Kalau udah sampai Semarang, telpon ya. Nah ini tak ngomongin tali. Love you. Nah, rada aneh gak sih kalau aku yang ngomong. Minta lagunya Nona ya Nares yang Rollerblade buat semangatin suamiku. Udah tak puterin ya Li. Sehat juga buat Lili. Happy terus untuk Lili dan juga keluarga. Tapi sobat gen udah ada yang masuk juga. Kalau misalnya dapat uang 10M, mbuh, mau ritual apa kek? Yang lagi rame akhir-akhir ini Gunung Kawi, rame pol, mau naik jabatan katanya. Mau apa lagi ya kemarin itu ya di sosmed? Pelet. Atau mau minta uang? Nah itu bisa. Tadi ada Alfat bilang, pertanyaannya adalah, siapa yang mau ngasih? Dia bilang gitu. Terus habis itu si Alfat juga bilang, harusnya OJK sama DJP menyoroti fenomena ini ya. Bisa itu dikenakan PPN Gunung Kawi lah. Terus orang-orang ngebatin, belum juga nyoba. Lah kok udah dikenain pajak. Ya tapi gak apa-apa lah sobat gen, di pagi hari ini kita menghayal-hayal aja ya. Bikin Julinya awal-awal Juli nih loh, chill, relax, santai, cek gak sepaneng terus. Kalian request 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. DPR meminta audit pengadaan anggaran gembok lapas senilai 92,5 miliar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Norwegia sukses mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 6 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip dari CNN Indonesia, Norwegia lebih dulu mencetak gol pada menit ke-4 sebelum dianulir karena offside. Dan setelahnya kedua tim saling menyerang di sisa babak pertama, tapi belum ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Norwegia berhasil membobol gawang Brazil pada menit ke-79 dan menggandakan keuntungan pada menit ke-90. Namun Brazil mendapat hadiah penalti pada menit ke-90+7 dan Neymar yang ditunjuk berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Namun setelah itu hingga laga usai skor 1-2 tidak berubah sehingga Brazil harus tersingkir di Piala Dunia 2026 oleh Norwegia. Selanjutnya, cuaca di Surabaya pada Senin hari ini diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan yang relatif kecil. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berada pada kisaran 56 hingga 87%. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mengingat suhu udara yang cukup panas dan pengendara tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan hujan ringan yang dapat terjadi pada pagi hingga menjelang siang. Beralih ke berita utama, pengadaan gembok untuk lapas senilai 92,5 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir menjadi sorotan panitia kerja lapas Komisi 13 DPR. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sekitar 35,8 miliar rupiah pada tahun 2024 untuk membeli 46 ribu unit gembok. Dan pada tahun 2025, Ditjenpas kembali mengalokasikan sekitar 56,7 miliar untuk pengadaan 60 ribu unit gembok. DPR menilai angka tersebut tidak wajar karena mendekati 1 juta rupiah per unit dan meminta pengadaan untuk diaudit guna memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung akuntabel dan transparan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Marilah kita menghayal di hari Senin awal bulan ya. Biasanya kalau menghayal paling enak di akhir bulan. Kita switch aja nih di awal bulan. Mumpung gajinya masih full. Jadi misalnya sobat Gen, oh iya kalau misalnya aku dapat uang 10M, enaknya dipakai untuk apa ya? Di 0811-352-1031. Tadi sudah ada Indah, katanya kalau punya duit 10M depan mata, aku langsung buat beli aset rumah dan tanah properti, bangun kos-kosan. Wena. Terus buat umroh, daftar haji plus, dan renov rumah plus kuliah lagi, dan kursus bahasa asing. Wih, banyaknya dah. Ini Indah lagi belajar, katanya lagi UAS. Tadi requestannya yang judulnya apa tadi ya? Please be careful with my heart. Udah aku puterin ya Indah. Terus habisnya itu juga sudah ada Salsa di pagi hari ini. Salsa, selamat pagi Bu.
1: Halo, morning Kak Nares.
0: Morning Kak Salsa. Nares.
1: Aku mau ikutan topik dah.
0: Boleh.
1: Aku punya uang 10M ya, mau aku buat apa? Buat aku berangkatin haji.
0: Masya
1: itu satu keluarga
0: Allah.
1: Besarku, Kak Coki, keluarga besarku, keluarga suamiku. Pokoknya tantek no gawe haji. Wes, mari mulai haji, ayo golek duit mana. Saya tak kok. By the way Kak Nares,
0: iya.
1: Aku mau request.
0: Boleh
1: aku
0: Salsa.
1: Mau request lagunya Gak Ada Yang Cinta dong.
0: Oke, okay, nanti aku puterin.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Salsa. Thank you so much. Katanya buat naik haji duit entek enggak masalah, nanti nyampe di tanah suci minta lagi. Ya Allah, minta 10M lagi. Ya Allah, sah gitu Tasa. Ini juga sudah ada yang masuk, Arif Andiawan. Kita dengerin sama-sama ya sobat Gen ya.
2: Negara aja Mbak suruh naruh uang di sana, lumayan hasilnya bisa buat melunasi hutang-hutangnya negara yang begitu banyak.
0: Oh, beneran? Tadi ini sebenarnya juga sama loh sobat Gen. Ini loh, harusnya Pak Presiden disuruh ke Gunung Kawi setor 2M. Nah, aku nggak mau nyebutin ya selanjutnya. Tapi nanti dari 2M kan duitnya semakin banyak. Coba kita hitung-hitung ya. 2 juta dapat 10M. Lek 2M kayak isok nutup itu ya. Utang-utang negara ini. Duh, ada-ada aja. Ini yang harapannya kayak gitu juga banyak loh. Ada Fauzi juga katanya kalau punya uang 10M nih mau dipakai apa? Jawabannya Sobat Ken. Ngopi. Pertanyaannya ini ngopi apa? Ngopi mau kamu habisin semua? Apa kamu buka tempat ngopi? Lek buka tempat ngopi dapat 10 lumayan loh. Cuan itu duitnya muter itu ya apa? Tetap ya otaknya cuan. Tapi kalau misalnya sobat gini dapat uang 10M. Gara-gara akhir-akhir ini rame banget soal Gunung Kawi. 0811-352-1031 mau dipakai apa uangnya sobat Gen, sekalian request, boleh aku request. Kah, kalau request mah aku puterin, gak usah jauh-jauh minta-minta ke Gunung Kawi, langsung habis ini aku puterin.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: Pisalangan.
2: Eits sobat Gen,
3: bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gimana sobat Gen, enak kan pagi-pagi ini menghayal kalau dapat uang 10 miliar enaknya dipakai apa? Beli mobil, beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sambil menghayal-hayal di pagi hari ini, jangan lupa sobat Gen sambil nyeruput kopi yang enak banget biar menghayalnya semakin nampol ya. Kalau misalnya sobat Gen pengen ngopi apa ya res yang enak di pagi hari ini, tak kasih tahu sobat Gen, ada yang namanya kopi Cavino. Wes, percaya sama aku ya. Cavino ini kopi dalam kemasan botol, gampang mau dibawa kemana-mana. Oke, rasanya juga enak karena rasa kopinya ini benar-benar bold banget. Beneran kopi banget rasanya ya. Dan ini sudah memakai Brazilian coffee beans. Jadi ini biji asli dari Brazil. Yang paling aku suka lagi sobat Gen, ini sudah pakai oat milk. Healer gak tuh pagi-pagi hari ini? Jadi perpaduan keduanya ini bikin rasanya dan juga aroma kopinya sungguh-sungguh bold banget. Aduh, bukan main sobat Gen. Dan apalagi aku suka nih, yaitu yang oat cappuccino. Jadi mereka sudah ada 4 varian rasa, mulai dari oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, ada Spanish latte juga, yang sobat Gen bisa dapetin di mana aja. Dan ini juga sudah tersedia di semua market terdekat. Karena Cavino asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Gen 101.3 FM bisa banget sobat Gen, masih bisa ditemenin sama Nare sampai jam 10 pagi nanti, dan bisa juga kita menghayal di pagi hari ini kalau misalnya sobat Gen ngedapetin duit 10M bakal dipakai untuk apa di 0811 352 1031. Kata Dani, katanya ada Dani Novarisa, kasih mama kak biar bisa benerin rumah. Masya Allah, baik banget. Tapi aku terharu loh sama sobat Gen tuh, hatinya mulia. Baik Pol, dari tadi Salsa yang bilang mau umroh, mau hajiin semua satu keluarga besar. Keluargaku, keluarga suamiku, semuanya. Gila, yang ini mau benerin rumah. Katanya Iqbal, bangun dari tidur. Soalnya ngayal banget ya Bal ya. Terus juga ada nih sobat Gen, dari siapa ini? Dari Monica. Katanya kalau dapat 10 miliar, yang pertama tak buat bayar utang. Oh cakep, karena memang kalau kita punya tanggung jawab itu harus yang diselesaikan dulu. Yang kedua, beli rumah lagi. Enak, rumah lama dibuat nampung anak yatim. Masya Allah, baik banget tuh kan. Hebat loh sahabat Gen itu loh, baik. Kok dari tadi ot aku pengennya jalan-jalan lah, belanja lah. Ayo Nares, ayo berbuat baik. Yang ketiga, buat beli invest jangka panjang. Nice, tetap harus memikirkan. Jadi uang 10M itu gak langsung wut, habis gitu ya. Tetap harus yang lain-lainnya. Habisnya itu juga sudah ada nih sobat Gen, yang lainnya yang sudah masuk nih. Dari siapa ini? Dari Chan-Chan. Katanya pagi kan Ares, kalau aku punya uang 10M, aku akan buat 666.666 porsi MBG. Oke. Oke banget. Itu gak bisa ku teruskan, nanti kena cekal lagi. Kalau kata Lukman sobat Gen, ya Allah temenan loh sobat Gen ini, baik-baiknya Masya Allah. Lukman pertama bersedekah, nice. Yang kedua membantu membangun masjid sekitar yang renovasi atau dibangun. Ya Allah. Terus habis itu aku nanya nih sobat Gen, itu yang pertama. Nah selanjutnya, karena aku masih memancing untuk duniawi ya, katanya membantu orang terdekat yang kurang mampu. Yang kedua itu, yang ketiga ingin mengumrohkan orang tua. Lukman masih tidak duniawi, dia masih memikirkan akhirat. Suanger sobat Gen, gak bisa loh, tak utek sedikit itu gak bisa. Semuanya itu benar-benar wih hebat. Kalau yang ini juga sudah ada yang masuk, kita dengerin bareng-bareng ya sobat Gen. Kalau misalnya punya uang 10M, kira-kira mau dipakai untuk apa?
1: Selamat pagi,
0: pagi.
1: Kak Nares.
0: Selamat pagi mas.
1: Kalau aku dapat 10M pastinya berangkat haji sekeluarga
0: ya,
1: sama keluarga istri juga.
0: Masya Allah.
1: Nanti di sana masing-masing minta 1 triliun. Jadi lumayan cuan lebih banyak lagi Kak Nares. Terus yang kedua adalah nanti aku akan mintakan doa untuk penyiar-penyiar favoritku ya.
0: Oh.
1: Untuk Kak Coki dan Kak Nares.
0: Masya Allah.
1: Untuk dimudahkan jodohnya. Kak Nares, aku ini dong request lagu boleh Kak?
0: Boleh.
1: Dari Jesse ya, yang zoom in zoom out ya Kak.
0: Okay.
1: Nares ya. Terima kasih Kak Nares.
0: Selamat pagi. Matur nuwun Mas, selamat bekerja juga. Oh, ini ternyata itu niatnya sobat Gen tuh untuk itu. Ngajain haji, ngajain umroh. Itu biar di sana minta duit lagi. Iya, tak. Tapi makasih loh Mas sudah mendoakan biar saya dimudahkan jodohnya sama Coki. Loh kok sama Coki? Loh kok moro-moro jodohku Coki? Tapi sobat Gen, kalau misalnya dapat 10M, kira-kira mau dipakai untuk apa nih? 0811 352 1031. Sekalian request loh ya, pasti tak puterin ya. Langsung aja cus sekarang juga.
2: Gen 103.1 FM bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak.

banget sobat Gen, masih ditemenin sama Nares di sini sampai jam 10 pagi nanti. The Essential, mana suaranya? Wih, seru banget. Kemarin habis ada yang nonton Malik and the Essential di Mall Pakuan enggak sih itu kemarin ya, guys? Kok enggak ada yang ngasih tahu aku kalau ada Malik di sana? Ini adalah salah satu band kesukaanku dari SMA, apalagi era-eranya Sutos ya. Wih, tak jaban nih, meskipun parkirannya jauh di Bakso Rindu Solo. Bakso Solo Malam, Bakso Malam Solo, apa sih itu? Ngerti kan maksudku kan? Ngerti lah ya. Cuman sobat Gen, kalau misalnya mau flashback ke zaman dulu, dengerin lagu-lagu lawas, paling enak sekalian menghayal. Karena di era usia kita muda waktu itu, sukanya menghayal. What if? Coba ya, kalau misalnya umur 30-an punya uang 10M, kira-kira mau dipakai apa? Nah, karena waktu menghayalnya sekarang tak serahkan nih, tak kasih waktu menghayal sekarang serahkan ke Sobat Gen, boleh langsung aja. Kalau dapat uang 10M, kira-kira mau dipakai apa sama Sobat Gen? 0811-352-1031. Ada Arin di sini. Awalnya dia minta requestnya lagunya Ardito. Habis ini ya, Arin, akan aku puterin. Kalau 10M, 5M ya mau tak pakai me time termasuk umroh. Cakep. Terus berdoa lagi keliling Indonesia dan dunia. Allahu Akbar ya, manusia-manusia ini loh, awalnya bagus, awalnya bener, mau umroh kak, haji kak, tapi tetap ujung-ujungnya di sana juga minta tambahan dana ya, dari pusat langsung. Katanya Arin juga mau ngopi di Rusia, ngopi nang Holland, ngopi nang Kanada, ngopi nang Aussie, pokoknya semua kopi-kopian dicoba seluruh dunia ya Rin. Melok Rin, lek kayak gitu Rin. Please ikut banget nih aku. Ada Ningsi, bayar utang, bangun rumah buat kos-kosan, sekolahin anak sampai kuliah. Masya Allah, kalau kayak gini 10M kayaknya bisa banget kuliahnya sampai luar negeri ya. Ada Jojo, hai Jojo. Jo, kamu udah gak nangis-nangis depan pintu? Bu, Jojo pulang, Bu. Dulu aku suka banget lagi sahabat Gen dengerin lagu itu. Lagu film itu. Bapak miskin, ibu miskin, semuanya juga miskin. Pagi Nares dari Jojo, berhayal nih dapat 10M. Bener, monggo silahkan. Aku beliin aset plus tanah, bangun kos-kosan. Terus sisanya diinvestasi no, dek saham, kudu ngecuan pokoknya. Iya sih. Ini keren sih, dapat uang 10M tuh pada muter semua. Ada yang muternya by doa, lewat doa atau umroh haji. Ada yang muternya ini ya lewat usaha ya kan, macam-macam. Ada Dimas juga di Waru, aku mau beli lemah. Ini lemah buat bangun rumah apa lemah tanah? Tanah ini ya, kayaknya buat bangun tanah. Mau beli tanah ya, bangun kos-kosan dan kontrakan. Renov rumah-rumahku, mahar, terus nikahin Dek Nares, terus honeymoon dan haji ke tanah suci. Dim. Kok bisa lo, Dim? Kamu mau nikahin aku, Dimas? Ini juga sudah ada yang masuk nih juga nih sobat Gen. Pagi, ada Muhammad Irham Ardinata. Kalau dapat 10M buat mahar dan mas kawin buat sampean loh. Tiba-tiba udah berapa orang pagi hari ini dia mau ngelamar saya. Wes, setelahnya terserah sampean mau buat apa. Ini pria-pria yang punya uang 10M, sabar ya. Saya jadi bingung nih memilih yang mana. Karena yang di TikTok nih juga ada yang sudah menyapa-nyapa.

0: Ini ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Aceh. Kalau ini katanya dari Energi Aceh ya, Sobat Gen ya. Kalau misalnya ada 10M, sudah pasti ingin sekali bangun Aceh dengan mengeksplorasi tambang Aceh, emas, uranium, dan lain-lain. Ya enggak boleh kalau kayak gitu. Kok kamu bisa niatnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam? Astagfirullah. Ada juga dari 080904S. Kalau dapat 10M, beli saham BBRI, Kak, biar enggak kerja lagi. Kalau 080904 ini dari Bengkulu tadi ya. Terus guys, si anak ini bilang katanya Bengkulu itu terkenal sama bunga Rafflesia Arnoldi. Ini beneran enggak sih? Apa aku nih ditipu-tipu daya? Karena di sini tuh banyak pria-pria yang sukanya menipu daya wanita. Dan sayangnya aku gampang tertipu. Daripada aku tertipu sama mulut-mulut pria-pria ini, mendingan Sobat Gen bantuin aku aja buat ngejawab. Kalau misalnya punya uang 10M, sama-sama kita menghayal di pagi hari ini, better dipakai untuk apa di 0811-352-1031. Sekalian request apa aja nanti aku puterin.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 1 juta orang telah memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan periode libur sekolah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gedung Putih disebut memiliki campur tangan dalam keputusan FIFA menganulir kartu merah penyerang timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun, di Piala Dunia 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, FIFA mencabut hukuman kartu merah Balogun saat melawan Bosnia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola AS mengkonfirmasi ketersediaan Balogun untuk melawan Belgia pada Selasa 7 Juli pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Beralih ke berita selanjutnya, sudah hampir sepekan berlalu namun tempat pembuangan akhir jati waringin di Kabupaten Tangerang, Banten masih belum berhasil dipadamkan. Diketahui melalui Detik News, TPA Jatiwaringin telah terbakar selama 6 hari mulai Selasa 30 Juni lalu, dan Pemkab Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat sejak tanggal 1 hingga 14 Juli 2026 karena lokasi kebakaran yang terus meluas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan 4 unit helikopter waterbombing sebagai upaya pemadaman api, sedangkan untuk operasi modifikasi cuaca belum dapat dilakukan selama 1 minggu ke depan karena tidak adanya awan hujan yang memadai. Memasuki berita utama, program diskon tarif penyeberangan yang diberikan pemerintah selama masa libur sekolah telah berlangsung pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Mengutip dari Kompas.com, diketahui bahwa hingga 4 Juli 2026, penerima manfaat program telah mencapai 90,4% dari target yang ditetapkan, dengan sebanyak 1 juta orang telah memanfaatkan program tersebut dari total sasaran 1,2 juta penerima. Program ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas selama periode liburan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: 103,1 FM bisa bangga.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
3: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
2: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
3: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
2: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
4: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
2: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
4: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
2: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
5: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, atau GATI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
2: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
5: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
2: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah, Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, masih ditemenin sama Nares di sini dan kita masih menghayal bersama-sama di pagi hari ini. Wedak banget rasanya menghayal di pagi hari ya. Apalagi kalau menghayalnya perkoro due 10M, misalnya sobat Gen dapat uang 10M, kira-kira mau dipakai untuk apa? Ada Saif. Morning Kak Nares, selamat pagi Saif. Ini first time mungkin dengerin bareng Kak Nares. Kok bisa kamu baru pertama kali dengerin aku? Kemana ya Kak Karim? Gantian kita tuh siarannya. Kalau menurut penerawangan saya, karena saya adalah kuncen dari Gunung Kawi, Karim lagi meeting pagi hari ini. Gak, padahal udah WhatsApp. Res, aku besok meeting. Sehat selalu buat Kak Karim, Kak Nares, dan Kak Coki-Coki. Seandainya punya uang segitu mungkin tak buat bangun masjid ya. Dan sedekah jariah, Masya Allah. Terus sisa buat invest dan tabungan hari tua. Liburan sisain dikit. Oh iya, boleh request lagu ya. Ran, kulakukan semua untukmu. Thank you. Terima kasih Saif, udah aku puterin juga ya requestan kamu ya. Ada Setiawan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setiawan. Halo Kanares, halo. Ikutan rumpi topik ya. Dapat 10M buat 30% tak buat nambahin aset investasi sahamku, 10% buat nambah investasi kriptoku. Heh, kok wes WS? Tahu enggak sobat Gen apa WS? Wong soge. 15% buat tak infak amal sedekah ke pembangunan masjid, anak yatim, fakir miskin dan lain-lain. Terus buat beli rumah lagi, buat umroh 2 keluarga kak, buat beli 2 bis, buat nambah armada usahaku di bidang jasa transportasi kak. Lho toh, temenan WS wong iki. Buat nambah bangun gerai-gerai toko parfumku, ya Allah. Buat nambah modal usaha instalasi listrikku sama budidaya tambak cacing obatku kak. Hembok, lek sisa. Baru buat jalan-jalan liburan 2 keluarga keliling negara, Kak. Amin, Allahumma amin. Temenan diaminkan. Tapi Setiawan, kamu wes oke kok yo cek pengen menghayal 10M. Tapi emang namanya menghayal nih untuk semua orang ya Sobat Gen ya. Mau yang usahanya banyak, mau yang kayak kita pagi hari ini Sobat Gen. Gak ada usaha apa-apa, kita hanya bekerja aja melanjutkan hidup. Juga tetap enak berhayal ya. Halo Nares, tepak ini lagi ngayal di warkop. Kalau dapat 10M yang jelas dibagi sebagian buat kebaikan umroh haji dan lain-lain. Bangun usaha, terus mau buat keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua, lek masih sisa dibuat duniawi malamai. No, ndak boleh itu. No. Dunia malam tuh maksud kamu kulineran sama Mak Yeye kan? Iya kan? Mak Yeye, Mbak Nur, Mak Roh, gitu kan maksudmu kan?
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Oh boy.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Ares masih nemerin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Siaran langsung dari Gedung Geraha Bandha lantai 7. Nah, di pagi hari ini, dari tadi kita ngomongin kalau misalnya dapat uang 10M. Aku benar-benar sualut pol sama warga-warga nih ya. Rakyat-rakyat Sobat Gen yang punya banget hati tulus. Yang tadi mau umrohin keluarga, mau bersedekah, dan itu rata-rata semuanya melakukan hal yang sama. Pun ada Raisa, buat bangun sekolah ABK gratis, terapi sama perawatan, buka panti jompo. Ada yang juga bilang, ini rodok gak genah ya ini, dia bilangnya katanya mau buka, mau jadi rentenir, gak boleh. Tetap harus yang positif-positif aja. Katanya mau investasi, macam-macam. Pokoknya antara dua itulah yang bagus-bagus ya. Yang lainnya rada sompral. Ya pasti Sobat Gen, dimanapun kamu berada, ya mau request boleh, aku akan puterin lagu requestan kamu. 0811 352 1031. Yang mau ngasih tahu kabar jalan, kondisi jalan kota Surabaya kayak gimana, monggo, tak puterin nanti ya. Tapi ngomong-ngomong soal per request-requestan, aku request po Sobat Gen, kalau misalnya ada perkonser-konseran, ada acara hiburan rakyat yang gratis-gratis tuh mbok ya, jangan rusuh gitu loh. Jangan bikin keributan, kan udah enak tuh dikasih hiburan yang free, gratis, karek nonton. Kemarin tuh hari Minggu ada acara panggung hiburan rakyat yang digelar di Surabaya Expo Center. Nah, dilaporkan berlangsung ricuh saat penampilan bintang tamu Denny Caknan. Loh, wong ya Denny ngajaknya tuh dangdutan, gak ngajak tawuran, kok yo masih ending-endingnya itu ricu. Dan itu tuh sampai sekarang masih gak tahu juga ya Sobat Gen ya, penyebabnya itu apa. Dan ditanya ke warga-warga sekitar pun ya gak ada alasannya kayak, oh iya ini karena ada gesekan apa-apa segala macam, gak ada. Mungkin Sobat Gen ada yang tahu penyebabnya itu apa, boleh kasih tahu ke kita, biar nanti kita kasih update juga. Karena kalau misalnya baca komen-komennya, ya gimana mau aman, wong gratis. Loh, padahal ini kan kadang-kadang kita bikin acara biar enak gitu loh semuanya. Ya udah, kita hibur semuanya, kita joget bareng-bareng semuanya. Bu, ya emosinya dikontrol. Kalau lagi nonton konser, desean, kanan kiri depan belakang udah mulai resek nih Sobat Gen. Coba pegang dadanya, dadanya sendiri ya. Kemudian bilang apa? Astaghfirullahalazim.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, bisa banget jadi warga kota Surabaya untuk selalu bereksplorasi, apalagi sama komunitas-komunitasnya gitu loh. Soalnya sekarang udah disediain tempatnya loh. Jadi Pemkot Surabaya baru kemarin banget itu soft launching X High Tech Mall yang menjadi sekarang itu pusat kreativitas anak muda. Jadi kalau misalnya sobat Gen ini ya pingin kayak apa ya, menyalurkan bakat, mau kayak main-main kegiatan e-sport atau kegiatan kreativitas lainnya, misalnya mau bikin event-event lukisan gitu, bisa banget loh sobat Gen ke tempatnya High Tech Mall ini. Nah, semoga ke depannya satu tempat ini yang memang banyak sekali sejarahnya. Dulu tuh sobat Gen, aku kalau misalnya masih kecil ya, itu sama orang tua cari kaset PS, cari PS, stick PS, cari apa namanya komputer, semuanya di High Tech Mall. Nah, ini

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Konser gratis Jenny Caknan di Surabaya Expo Center hari Minggu 5 Juli lalu berakhir ricu. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil setelah Brazil tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Senin 7 Juli waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui melalui radar Surabaya, sepanjang Piala Dunia 2026 Neymar mengalami cedera pada betis kanan yang membuatnya hanya tampil 2 dari 5 pertandingan Brazil di turnamen ini. Selain bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi Norwegia, Neymar sebelumnya hanya tampil sekitar 15 menit ketika Brazil menghadapi Skotlandia pada fase grup. Berita selanjutnya, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus berlangsung hingga Senin pagi hari. Dilansir dari Kompas.com, diketahui bahwa erupsi terjadi sebanyak 2 kali sejak pukul 12 dini hari waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Masyarakat sekitar maupun wisatawan dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat gunung. Memasuki berita utama, konser gratis Jenny Caknan yang menjadi puncak acara soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center pada Minggu 5 Juli 2026 berakhir ricu. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, pagar pembatas di bagian depan roboh akibat aksi saling dorong penonton setelah kapasitas area konser penuh. Sementara ribuan warga yang berada di luar lokasi berupaya masuk untuk menyaksikan penampilan Jenny Caknan. Dan dalam kejadian tersebut dilaporkan terdapat 2 petugas menjadi korban terluka saat berupaya mengendalikan massa. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Band.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ya, 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Sudah jam 10 pagi, artinya saya waktunya pamitan. Sebelum pamitan, lagi intip-intip skor pertandingan pagi hari ini antara England dan juga Meksiko. 3-2. Ini udah tambahan waktu juga. Dan sedihnya, kali ini England kena kartu merah yang dilakukan oleh Kwanzaa di menit ke-54. Sobat Gen, ya udahlah ya. Apapun hasilnya, kayaknya ini sudah kelihatan mata banget kalau misalnya Inggris akan lanjut lagi ke babak selanjutnya. At least di pagi hari ini nggak sedih-sedih pol ya pendukungnya Inggris ya. Tetap semangat terus Sobat Gen. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10. Barengan saya Naresa Ridila. Sekarang waktunya saya pamit Diki. Ciao pagi. Ciao.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa bangga.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oh, Pesa ini cowok tuh ya?
2: Wait, what?
1: Iya.
0: Jadi ini aku dari Ibu Rena nih, dari Mahaka.
1: Siang, Bu.
0: Sebelumnya udah pernah magang di mana ya?
1: Saya baru sekali magang doang, tapi itu buat acara doang, Bu.
0: Acara apa tuh?
1: Bright Spot.
0: Bukan mau masuk ke radio anak muda nih, jadi Ibu juga harus profiling dulu nih lewat telepon, gak apa-apa kan ya?
1: Iya, gak apa-apa, Bu.
0: Kalau saya sih kan emang belum paham banget, cuman kalau Pak Rudi tuh kan memang nanti yang akan menjelaskan nih. Perihal job desk, Pak Rudi aja sekalian ya. Kalau Ibu sih kan udah kenalan lewat telepon, nanti kamu bisa mampir ke ruangan saya langsung ke Pak Rudi dulu, Pak.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Pagi, selamat pagi, apa kabar?
1: Apa kabar, Pak? Iya.
3: Iya. Saya langsung to the point aja, karena banyak yang diinterview juga untuk magang pagi ini.
1: Iya, betul.
3: Ada beberapa pertanyaan yang saya minta kamu jawab ya. Apakah arti dari skibidi?
1: Kata-kata yang
3: skip. Oke, okay. Next. Terlalu muter-muter. Yang kedua, apakah arti dari Ohio? Artinya apa? Kan anak sekarang, you're so Ohio. Itu apa artinya? Oke. Next. Apa arti dari sus?
1: Sus, itu kalau ada yang suspicious atau ada yang meragukan gitu.
3: Nah, itu tahu. Sigma?
1: Sigma itu kalau orangnya kayak keren atau...
3: Oke, terakhir. God.
1: God itu greatest of all time, itu kayak orang yang apa ya?
3: God ini, sorry, itu GOAT. Ini God, G-O-T.
1: Oh, God. Bisa jadi singkatannya Game of Thrones atau God as in saluran mungkin.
3: Oke. Ini kayak gini pengen kerja di radio anak muda. Mewing apa mewing?
1: Mewing itu kayak sebuah aksi, kayak mereka ngetatin fix-nya gitu biar kayak lebih tajam rahangnya.
3: Sebentar. Putus-putus. Bentar. Ini kita apa? Sinyal kita beta soalnya.
1: Oh iya.
3: Nah, sinyal kita beta.
1: Kurang mewing ya, Pak.
3: Jadi saya cukup sekian, tapi saya kasih tahu ke kamu ya, Zach, kalau kamu mau kerja di radio kami, kamu harus mad lit ya. Jangan sampai kamu kesini negative aura.
1: Iya, tentunya,
3: okay,
1: Pak.
3: Okay. Dan pastinya satu lagi ya, tolong banget saya minta, jangan sampai ada Venom Tax di sini.
1: Iya.
3: Kalau kamu mau kerja sama kami, harus risk.
1: Iya.
3: Kecuali kalau kamu mau kerja di radio lain seperti Gen FM mungkin. Saya kembalikan, ya. Thanks, Bro.
1: Iya, makasih, Pak.
0: Pesa, kapan mau ke kantor?
1: Aku mau kantor bisa besok, Bu.
0: Oh, bisa besok.
1: Iya.
0: Kamu coba minum Vidoran dulu deh, biar nggak lemes deh.
1: Enggak, iya.
0: Nanti kamu langsung ke kantor aja ya. Ke Menara Saida.
1: Bukan dari Menara Imperium ya.
0: Ini dari Mahaka Radio Inti Gaib.
1: Oh, beda ya.
0: Ini siapa sih? Kamu Dian kan? Dian Pipesa?
1: Itu beda orang kayaknya, Bu. Kalau saya...
0: Pak Rudi salah orang kita loh, Pak Rudi.
3: Salah ya? Ya berarti kita salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di...
4: Gen FM!
3: YOLO banget ya. FOMO juga dia. YOLO FOMO.

0: Invita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
2: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa koet loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya?
3: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu ngawur itu ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
4: Ya.
3: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
2: Loh,
3: Pak, minum
2: Dek.
3: Panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum Atagrip kalau enggak.
2: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
4: Bohong. Yang benar.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
3: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya, Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
3: Oke. Okay.
2: Terus, Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat. Cuman cuma 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
4: Okay.
2: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
2: Terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
2: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
3: Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
2: Lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Enggak Pak.
2: ITS jurusan apa Dek?
3: Saya teknik lingkungan Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
3: Begitu.
2: Mohon maaf Dek di Jelita, tapi Dek Jelita ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Oh, begitu.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
2: Iya, betul. Siapa ya?
3: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
2: Oh, Mbak Siska.
3: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
2: Jabat.
3: Iya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin, 1, 2, 3, MC jabatnya ini chaos.
2: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
3: Oh, enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
2: Ya, boleh.
3: Mbak Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
4: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
2: Oke. Okay.
4: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan, ini crowd ini luar biasa Mbak.
2: Oke.
4: Okay. Risik sekali.
2: Oke. Okay.
4: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
2: apa?
4: Santet Mbak.
2: Masa iya sih Mas?
4: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
2: Oke. Okay.
4: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
2: Oke.
4: Oke, saya boleh coba ya Mbak ya?
2: Iya boleh Mas.
4: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricuh, silakan.
5: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk, jangan ricuh, jangan lempar-lemparan barang. Harus tetap di posisi kalian masing-masing.
4: Cut.
2: Oke, gimana?
4: Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
3: Oke.
4: Misalnya kita sedang berdebat ya.
3: Iya.
4: Oke, okay, siap
3: kita
4: ya Mbak.
3: Saya dari A ya.
4: Saya dari C ya.
3: Iya.
4: Oke. Kita coba 3, 2, 1.
3: Gak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
4: Punya gue, duduk. C nomor 1 men.
2: Ibu,
4: C is the best.
2: Saya lempar batu ya Bapak.
4: Sini lo, lempar.
3: Saya lempar duluan loh.
2: Marah semua ini Bu, jangan.
4: Sini lo weh.
2: Saya di sini harus marah.
4: Lu pulang lewat mana lo?
3: Terserah lo, gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
2: Gak bisa Pak, di sini gak bisa
4: bos. Sini lo.
2: Bapak jangan bawa pos senjata Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
4: Nah gitu dong.
3: Harus bisa nenangin ya.
4: Bagus loh Mbak. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3.
3: Pilih semuanya.
4: Bagus sekali Bu Siska
3: gitu.
4: Idenya. Oke, coba.
2: Oh, oke.
4: Silakan. 3, 2, 1.
2: Teman-teman semuanya harap tenang. Sebelum kita memulai, kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini. 1, 2, 3. Pilih semuanya. 1, 2, 3. Pilih semuanya.
4: Wow.
3: Oh, keren.
2: Gitu Mas.
3: Meskipun nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
4: Oke,
3: okay,
4: ya, Mbak Siska, ya. Ini oke, okay, kalau ada saya dari kafe udah oke, okay. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
2: Tapi saya nggak sendiri kan Mbak?
3: Sendiri dong pasti.
2: Ya berat dong Mbak.
3: Ya, sebenarnya budgetnya agak kecil, 300 ribu tambah 5 kaos partai.
2: Totalnya berapa jam Mbak?
3: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
2: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong Mbak debat mah.
3: Kan kita standby karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
2: Siapa Mbak?
3: Lisa Rumbewas kan.
2: Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa Mbak?
3: Salah orang Pak Didit.
4: Aduh salah
3: Mama.
4: Orang. Aduh.
3: Salah sambung dong Pak.
4: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Gila
3: MC-nya.
2: Gila.
3: MC langsung kita kasih bip nih.
2: Debat capres Pak. Gue udah telepon nyokap bokap gue tau gak.
6: Gen FM.
7: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen 1031 FM SE.
8: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash, bebas biaya asuransi, TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
1: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
6: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan

0: Halo, selamat malam dengan Ibu Krisanti.
1: Iya, benar.
0: Iya, Bu Krisanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
1: Iya.
0: Iya, Bu Krisanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
1: Belum.
0: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
1: Iya, benar.
0: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
1: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
0: Iya, jadi begini, Ibu. Karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
1: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
0: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
1: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
0: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
1: Opsi apa lagi itu, Kak?
0: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
1: Koin jagat apa tuh?
0: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
1: Belum.
0: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
2: What?
1: Longsol?
0: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwo, Ibu.
1: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
0: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwo.
1: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
0: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwo bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
1: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
0: Ibu? Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
1: Ya.
0: Iya. Sudah paham, Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan?
1: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
0: Iya, Ibu. Betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu. Ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November, Surabaya Sorong, betul?
1: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
0: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
1: Bukan.
0: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Krisanti Apriliani?
1: Dengan Ibu Krisanti aja.
0: Oh, bukan Ibu Krisanti Apriliani ya?
1: Bukan.
0: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Krisanti ini masuk salah sambung Gen FM.
1: Astagfirullahaladzim.

Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Inovasi Karir.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Firda.
2: Iya.
1: Perkenalkan, ini saya Siska. Saya dari brand salah satu minuman isotonik. Mbak, instruktur Ponfit kan?
2: Iya, benar.
1: Jadi kita mau bikin event nanti untuk acaranya Ponfit secara gratis. Kita bikinnya di Car Free Day, Mbak. Sekitaran Bundaran HI lah. Kita punya stage-nya besar sekali.
2: Oke, nanti stage-nya bundar gitu atau gimana, Mbak?
1: Nanti stage-nya kita masih kondisikan ya. Ini kan kita kerja sama-sama Pemda ya. Jadi nanti kalau saya sih istilahnya untuk ngobrol segini aja cukup screening-nya. Sekarang kan udah ada Bapak dari Pemdanya nih, ada Pak Tono ya. Ini soalnya beliau yang mengepalai CFD DKI ya.
2: Oke.
1: Langsung ke Pak Tono. Pak, ini ada Mbak Firda ya? Ya.
3: Selamat pagi. Ya, gini, saya langsung to the point aja, Mbak. Karena kalau di area kita ya, Mbak ya, itu exposure-nya luar biasa ya, Mbak ya. Dan sekarang kan lagi sensitif ya, Mbak. Lagi sensitif masalah apa? Anda tahu?
2: Apa ya, Pak?
3: Apa yuk? Masalah?
2: Pilpres.
3: Nah, itu.
2: Oke.
3: Jadi makanya saya QC dulu, Mbak Firda. Pertanyaan pertama dari saya adalah, Mbak, stick-nya warna apa?
2: Saya Ponfit warna hijau, Pak.
3: Gak bisa. Mbak harus ganti, jangan warna partai. Mbak, Mbak kalau main Ponfit itu, sticknya megangnya berapa?
2: Dua, Pak.
3: Gak boleh. Itu adalah angka dari capres. Kalau Mbak bawa satu gak boleh, Mbak bawa dua gak boleh, minimal empat.
2: Satu.
3: Minimal empat. Bisa ya? Oke, nanti juga pada satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi ya. Warna tolong diganti sticknya, jangan warna hijau. Jangan warna merah ya.
2: No.
3: Jangan warna biru, ya. Jangan kuning, jangan warna partai aja pokoknya.
2: Tapi Ponfit pasti hijau, Pak.
3: Loh, sih bukan urusan saya. Yang ketiga adalah, Mbak, kalau saya, ini sepengetahuan saya kalau ngajar senam ya, atau mimpin senam. Satu, dua, nah jangan nyebut satu, dua, tiga. Mbak langsung ke nomor empat, bisa?
2: Ya, gimana?
3: Bisa?
2: Empat.
3: Jadi langsung.
2: Bahasa Inggris nggak boleh juga, Pak?
3: Nggak boleh dong. Bahasa Inggris, Thailand, unos, dos, tres, un, deux, trois, itu nggak boleh, Mbak. Bisa ya? Sekalinya Mbak keceplosan angka 1 atau 2 atau 3, mohon maaf, saya ban selama-lamanya di CFD. Baiklah, itu saja ketentuan dari saya. Terima kasih. Dan jangan menyebut kata-kata ya, Mbak ya. Jangan, kita harus netral ini, Mbak. Oke, saya kembalikan kepada Bu Siska ya.
1: Halo,
2: ya.
1: Halo Mbak Firda. Gimana aman ya? Sama Bapak.
2: Kok susah ya, Mbak ya?
1: Enggak, sebenarnya kan menurut saya kan masalah angka aja sih. Kalau misalnya pas 1, 2, 3, nah itu ganti klub juga boleh loh, gampang. Dalam hati aja bedanya gitu loh. Kayak humming aja. 4, 5, coba deh, coba dulu, coba, coba.
2: 4.
1: Oke, itu bisa loh. Bisa kan, gampang sebenarnya. Kita mau kasih per jamnya 50 juta. Itu belum termasuk untuk pengecatan stick Ponfit.
2: Gak bisa sih, Mbak, saya kayaknya, Mbak.
1: Ini mega job banget. Udah oke ya, Mbak Firda Besari.
2: Salah.
1: Tunggulah Ponfit di sana.
2: Ini siapa ya?
1: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung, Pak Tono. Dan Firda masuk salah sambung di
3: Gen FM.
2: Parah banget, Fir.
3: Maaf ya, maaf.
1: 50 juta loh sejam loh.
2: Juta per jam.

0: dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Oh, shit!

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Selamat malam. Ya, halo, dengan Ibu Ariska, betul?
3: Betul ya, jatuh ya Pak ya?
2: Iya, saya Rudi Bu, dari...
3: Oh ya.
2: Ibu, saya mau tanya, untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya, itu harganya berbeda.
4: What?
2: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, kok ini jadi dituduh gini ya?
2: Bukan dituduh Ibu.
3: Makanya saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Halo. Kan telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kan enggak suka ya dibilang pun kali kok saya kesana malu-malu kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kongkalikong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kongkalikong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya enggak apa-apa, tapi diambil ya Mas, ya enggak bisa lah orang enggak ada mobil segede kok sofa itu.
2: Tapi untuk sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal.
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana kok ribet banget ya? Ya jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Seri benar enggak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
2: Iya.
6: Bodo amat.
2: Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
3: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya enggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta kalau saya bohongin saya deh.
2: Bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat Mas, bentuknya tuh sama display yang saya pilih sama suami saya.
2: Sebentar Ibu, ini
3: oh, ngada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Waru Gunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Ini Ibu
3: tadi padahal
2: dari mana?
3: Ibu Arista lo ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Maaf Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di Salah Sambung Gen FM.

0: oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: pertama. Langsung dari Gedung Gerapan Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari Senin lagi, sudah sore kembali Sobat Gen. Sudah waktunya Coki nemenin kamu. Have fun terus sampai nanti jam 7 malam. Pastinya di nyore, nyeroco sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kalau kamu barusan dengerin Coki siaran, waduh, masih awal aku nemenin kamu siaran Sobat Gen. Ya Allah, udah lama loh aku gak flu sama batuk. Lah kok dikasih yang namanya flu sama batuk. Alhamdulillah. Makanya langsung aku genjot Sobat Gen. Ya wes, non-stop olahraga itu dia ya. Cengga ringki badan ini. Biar booster kamu gak ringki Sobat Gen, kasih tahu lagu yang bikin kamu tuh semangat sore ini. Gitu kan ya. Secara kemarin weekend kayak banyak banget konser. Bukan cuma di Surabaya, itu dia. Eh, apa kabar? Ya kemarin nonton konsernya Denny Caknan gratis dari Pemkot. Seru bener. Rawame Pol, itu dia. Atau kemarin sempat nonton nih, weekend kemarin baru landing Surabaya, landing abis ngeliat Prambanan Jazz, uduh serunya. Atau abis party di Jakarta, uduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang in this economy butuh apa? Butuh waras. Selain butuh duit ya, butuh waras. Biar sore ini kamu tetap waras Sobat Gen, kasih tahu lagu yang bikin kamu tuh semangat, itu dia. Jangan lupa sebutin nama, terus kasih lagu semangat sore ala kamu di 0811 352 1031. Nanti yang udah masuk bakal aku bacain satu persatu. Yang gamon banget, gagal move on, gere-gere nonton konser semalam. Salah satu playlist yang kemarin bikin kamu bergoyang Sobat Gen, bareng sama Denny Caknan, sehingga kedumanan yo, luala lalire yo wis, tak puterno, cekon singelong bareng ambe Denny Caknan.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM DX at Gen 1031 FM FBA.
1: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gem 103,1 FM bisa banget. Coki yakin playlist sore hari ini bikin kamu tambah singelong sobat Gem. Setorin satu lagu yang bikin kamu semangat sore hari ini. Jangan lupa sebutin nama di 0811 352 1031. Ada siapa ini? Selamat sore.
1: Selamat sore Coki.
0: Woi, selamat
1: sore. Enak ya, rulokno Coki kuwi tambah semangat deh, Mbong. Ya. Coki.
0: Masa sih, Mas?
1: Suwe gak loro flu moro-moro dikasih flu.
0: Makanya.
1: Iki aku ya tak suwe wis gak nyekel duit puluhan juta lo Coki, mari ngono ben oleh duit langsung dikei ngono lak yo enak sih urip iki. Iki aku ndek citralen Coki.
0: Iya Mas Irham.
1: Jalanane lancar, panas.
0: Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Asli sobat Gen, aku juga bingung tiba-tiba aja. Kayak ya gini ya. Kayak ngomongin soal paling basic banget. Orang paling basic sakit itu apa coba? Batuk sama flu. Dulu
2: kan ya.
0: Iki testimoni bener-bener teko aku sobat Gen. Bien, sedorongnya aku getol olahraga beberapa tahun ke belakang. Itu kalau aku mau flu, itu badanku ringki banget. Kayak kape covid iku loh. Rawame ujung-ujungnya me flu. Tapi saiki ya flu ae ngono kan. Terus watuk, ya yes, watuk ae gitu. Tapi aku tidak akan balas. Tak lawan iki kabeh ngene. Gene kon, virus-virus maco siji-siji. Hai Renata di Gresik, mau request dong lagu yang bikin aku semangat sore ini, lagu flight songnya dari Rachel, itu dia. Ya, siapa lagi nih? Halo, ada si siapa nih? Uncle Pai. Udah diputerin belum lagunya? Ya Ella, baru dibaca. Sabar bro, satu-satu. Iya. Hai, selamat sore, Mas Ahmad.
3: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
3: Ikutan tema ya, lagu yang bikin semangat itu ya pastinya.
0: Apa?
3: Itu Kak Coki. TTM dari Ratu.
0: Oh TTM.
3: Teman tapi mesra Kak Coki.
0: Enak.
3: Ini kejadian di aku soalnya sama istri dulu. Awalnya itu dari Karang Taruna Kak Coki.
0: Ya Allah Karang Taruna.
3: Ketua di anggotanya Kak Coki.
0: Oh.
3: Lah kok. TTM-an Kak Coki,
0: iya.
3: Ketok lo wawas ya. Yes, Kak Coki itu aja requestnya yang bikin semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Sehat selalu.
0: Thank you,
3: rezekinya.
0: Amin.
3: Dan ya dimudahkan jodohnya.
0: Amin.
3: Untuk Kak Coki tercinta.
0: Terima kasih. Sarang hiu. Are jaman saiki enggak kenal TTM-an HTS Saraika.
4: Selamat sore Mas Coki.
0: Sore Mas Bro.
4: Ferry menginformasikan.
0: Iya Fer,
4: Pasuruan gimana, Fer? Arah ke Surabaya tepatnya di daerah Late ya.
0: Iya.
4: Rel. Nah, iki mulai macet Mas Coki.
0: Oke.
4: Setengah jam iki. Sing arah Pasuruan mau ke Surabaya sebaiknya lewat tol Peraja ya.
0: Siap.
4: Karena di posisi rel Late ini ada kemacetan, enggak tahu kenapa Mas Yogi.
0: Iya. Siap.
4: Thank Mas Yogi, suwun iki wis diputerno lagune Deni Caknan
0: iki ya.
4: Dadi aku eling konser Mambengi Mas Yogi ya.
0: Iya.
4: Sampai menimpa petugas ini. Ya wis. Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Siap.
4: Tugasnya sing wis kejadian Mambengi.
0: Iya.
4: Makasih Mas Yogi ya.
0: Iya bener-bener Mas Bro, terima kasih banyak.
4: Ojo lali Mas Yogi, puterin lagune siapa itu? Mahalini.
0: Ya.
4: Mencintaimu. Sing apa judulnya ya?
0: Ya mencintaimu.
4: Hidupku.
0: Iya itu. Ya. Siap.
4: Selamat sore Mas Yogi.
0: Terima kasih
4: banyak. Sehat selalu.
0: Thank you banget. 0811 352 1031. Kasih lagu semangat sore ini. Cek kamu dengerin Coki, jadi tambah semangat. Jangan lupa sebutin nama 0811 352 1031. Spesial buat Renata, this is your song. Like a

0: Kalau di depan jalanan agak sedikit buram, bukan gara-gara yang namanya minus mata nambah atau justru rabun senja sobat gen. Siapa tahu karena buram, karena ada yang namanya debu-debu gitu kan ya, yang bikin kalau kita pandangan kurang jelas. Nih tadi ada yang tanya, daerah Pasuruan kayak gimana? Thank you banget buat Bribtu Theo yang barusan aja nge-WA di sini ya, mau ngejawab aja. Untuk kemacetan dari arah Pasuruan, arah Surabaya, tepatnya Jalan Raya Late, itu ada truk Depro ganti ban. Dua pro lo ya. Aku sungguh bayang dong, truknya dua dok iki lo. Beritu Teo. Tenang, sudah ditangani dan dikasih rekayasa lalu lintas oleh Pos Lantas Bangil. Terima kasih banyak, Bribtu Theo sudah ngejawab. Sobat Gen, buat kamu yang sekarang ini butuh Depro alias Dodo, ojo keseringan, hati-hati yo, keringgingen.
1: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: Halo malam, Sekar.
1: Malam.
0: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
1: Oh, nggak apa-apa. Kenapa?
0: Jadi gini,
1: ini
0: Sekar.
1: Ini dari mana ya, Bu?
0: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
1: Oh, oke. Iklan apa ya, Kak, kalau belum tahu?
0: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
1: Sabun colek, ya. Ha-ha.
0: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
1: Oh, belum pernah tahu.
0: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
1: Biasanya aku freelance model sih.
2: Sombong amat.
0: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
1: Aku dulu di Dorje, cuman emang kerjanya di Surabaya sih, Kak.
3: Re, ayo re, melaku-melaku nang kunjungan.
0: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
1: Bisa.
0: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
1: Oke,
0: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
1: Kora-kora.
0: Nah, ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
1: Oh, gak masalah sih.
0: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
1: Dingkle.
0: Nah, ya benar, dingkle gitu. Aku boleh ini enggak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
1: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
0: Bahasa daerah enggak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
1: Oke.
4: 5 minutes later.
0: Sudah ya?
1: Iya, siap. Oke.
0: Kamera rolling action.
1: Aduh, ayo kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
0: Keren, Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
1: Enggak.
2: Sombong amat.
0: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
1: Jam berapa ya, Kak?
0: Aku bisa ngisi after lunch ya.
1: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
0: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
1: Bukan.
0: Ini bukan Sekar Putri.
1: Emang bukan ini.
0: Aduh ya Allah, maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Geneve.
1: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah mulai membidik pasar ekspor baru untuk komoditas ayam dan telur seiring melimpahnya produksi dalam negeri. Simak infonya setelah berita yang satu ini. 4 negara telah memastikan tiket ke babak perempat final FIFA World Cup 2026. Dilansir dari CNBC Indonesia, tim yang lolos adalah Norwegia dan Inggris, lalu disusul oleh Maroko dan Prancis yang lebih dulu mengamankan tempat. Sementara itu, 4 tiket perempat final lainnya masih akan diperebutkan melalui laga babak 16 besar yang tersisa. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 529.000 penumpang menggunakan layanan KA Komuter Area Surabaya selama masa libur sekolah periode 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Dilansir dari Detik Jatim, jumlah tersebut meningkat dibanding periode normal, didorong tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta sebagai transportasi selama liburan. KAI Komuter mengimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal dan memanfaatkan layanan digital untuk menghindari antrean di stasiun. Memasuki berita utama, Kementerian Pertanian menyatakan produksi daging ayam dan telur di Indonesia saat ini mengalami surplus, sehingga pemerintah memperluas pasar ekspor. Mengutip dari Detik Finance, selain telah mengekspor ke 11 negara, pemerintah kini menjajaki peluang ekspor ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umroh, serta ke Cina yang memiliki permintaan tinggi terhadap ceker ayam. Langkah tersebut diharapkan mampu menyerap kelebihan produksi dalam negeri, sekaligus meningkatkan nilai ekspor komoditas peternakan Indonesia. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. FM Surabaya.
5: Masih dari Gedung Grapen Alata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Lagi siaran, aku juga lagi live di TikTok @gen1031fmsby. Hai, selamat sore semuanya. Aku senggol-senggol di sini nih yang lagi ngeliatin aku live di TikTok. Terima kasih banyak yang udah ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa Sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengen melipir gitu kayaknya, selama ini denger suaranya Coki terus kepengen ngerti sih sing siaran ini modelannya ya apa, cus nang TikTok @gen1031fmsby. Sebelum aku lempar obrolan aku sore hari ini, aku kepengen shout out nih buat Hai Gali Dua Sejoli Memadu Cinta, katanya gini, kia aku boleh gak sih request lagunya Adera yang Bahagia Bersamamu? Karena kebetulan kami sedang merayakan anniversary yang ke-13 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Happy anniversary ya, 13 tahun. 13 tahun ini apa? Udah married kan? Ya. Atau pacaran? Jangan belajar dari hubunganku kemarin, pacaran 14 tahun. Finally gone. Happy anniversary, langgeng-langgeng terus ya. Seneng deh kalau hubungan itu langgeng kayak gini ya. Wah, iki wis ngerti. Wis ngerti pasangane ku modele kayak apa. Ibarat katame angopae wis ngerti kodene apa. Dari Ajeng, sore Kak Coki tapi bukan Pardede. Alah. Aku pendengar setiamu nih. Thank you ya Jeng. Selalu dengerin aku. Mau request lagunya Kaleb J dong. J Kaleb. Kaleb J Kales. Kebutuhan hati. Jaman sekarang gak usah kebutuhan hati, sayang, kebutuhan sembako. Thank you, selamat siaran, sama-sama. Hai Widi, selamat sore. Halo. Halo. Halo. Halo. Oh, kepencet iki are iki. Gak jelas voice note-mu. Ulang lagi, Bro. Gak jelas, gak jelas, gak jelas. Gak jelas. Sobat Gen. Jujur. Coki lagi sekong, gak enak. Tapi tetap aku masih siaran nemenin kamu. Karena kalau misalnya aku gak ketemu sama kamu tuh kayak bawanya kayak kurang enak gitu. Lagi batuk sama lagi ini flu. Kasih dong rekomen. Makanan penggugah selera ala kamu. Kalau lagi flu sama batuk. Nanti yang udah ikutan komentar ya di TikTok. Hai Icat, katanya gini, dengerin radio plus lihat TikTok hadir. Thank you banget, Bro. Thank you banget ya. Makanan penggugah selera ala kamu kalau lagi flu sama batuk. Jangan lupa sebutin nama 0811-352-1031. Boleh komentar juga lewat TikTok. Okay, Coki tunggu.
6: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Grapena Latte 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Jangan lupa kalau lagi di perjalanan, itu dia, lagi macet, melipir nih kak, daripada bete gitu kan ya. Lihat tuh aku lagi live di TikToknya @gen1031fmsby. Terima kasih banyak yang udah masih standby di sini semuanya. Terima kasih banyak. Ada R7 iki ngomong ini. Tak kira cokiku gemuk. Guyang ngono banget. Makane sing guru ngerti aku. Coba kalau melipir nang TikTok itu dia. Baca dulu ya udah masuk di 08113521031. Jujur lagi batuk sama flu sobat Gen Coki ini sore ini. Ya, kasih makanan penggugah selera ala kamu kalau kamu lagi flu sama batuk. Hai Mas Bong, mau titip salam nih gawe Agus Gendut. Mohon maaf ya Mas Agus ya. Agus Gundut ngomongnya, Gundut. Sing lagi ngukur embong Mas Coki, request dipaksa rindu. Terima kasih banyak. Hai Tal, makanan favoritku pas batuk sama pilek iku SSB Haja Hesti atau sop ayamnya AWK. Wow. Udah lama nih gak makan sopnya AW. Apa Widi? Coba tak puter dulu. Halo.
1: Maaf. Info Kedung Baru ke arah Pondok Chandra lancar dan siap. Ke arah Galaxy Mall terpantau lancar.
0: Thank you bro.
1: Bang Joki, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang Joki ganteng lucu imut manis. Request lagunya Weird Genius yang latih Bang Joki.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Widi. Nah, udah dibenerin. Kalau lagi mau voice note jangan disambungin Bluetooth mobil. Nah, gak jelas suaranya. Sore Coki. Halo, selamat sore. Siapa nih? Dari Andini. Makanan menggugah selera kalau pas lagi flu sama batuk. Sop buntut. Valid, no debat. Ya Allah. Sop buntut favoritku iki nang Juanda. Adoil aku kape gojek iki rek. By the way, mau request lagunya Wonderwall dong by Oasis. Soalnya mau isu Inggris menang. Thank you. Ini deh siapa ini? Coki cobain seblak sing pedes. Sorry, I don't like seblak. Enggak. Aneh. Menurutku ya. Kerupuk kok dinyemek-nyemek. No, ya kerupuk-kerupuk ae. Gara-gara ono live TikTok, malek ero Coki tibae immute. Hai Petra. Hai Ina, selamat sore. Ini katanya gini, Andri, iya kak lagi musim batuk, iya. Bedinding soalnya bedinding di malam hari siang puanas. Double, apa sih nama aku TikTok ini, nasi padang lauk tunjang kak. Tambah muingat tenggorokanku cuy. Ada LOK, bakso kak sing pawedes. Kak Coki siaran pagi dong, kan ada Nares sama Karim, aku sore aja. Biar pagi aku bisa olahraga, enak. Ada Siska. Kalau aku sih mie kuah pedes kak, tambah endok. Tua menan. Ono gak sih nekantin Grapena iki? Iso gak sih request mie kuah ngunu sing pedes ya? Tambah endok. Ada siapa lagi ini? Sebentar. Bakmi Jowo. Wenai talah. Wenai. Ada si Libra Rose tadi komentar. Kak geprek. Yo tambah gatal sayang tenggorokanku. Yo apa sih? Kasih tahu rekomendasi. Tapi kan setiap orang berbeda ya sayangnya. Iya loh, setiap orang. Aku sih gak boleh komentar ya. Kan setiap orang kan berbeda ya. Sopo ngerti. Makanya penggugah selera waktu flu sama batuk. Yo iso geprek. Yo gak masalah. Iku. Gak masalah. Ya. Kalau ke ala kamu sobat Gen. Lagi flu sama batuk. Kalau misalnya butuh makan sing enak penggugah selera, apa coba? 08111352103 boleh komentar juga lewat live TikToknya Gen FM @gen1031fmsby. Sudah siap belum?

0: Masih dari Gedung Geraha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Coki kepengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Masya Allah. Semoga ibadahnya selalu istiqomah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih ngobrolin soal makanan penggugah selera dikala lagi batuk sama flu, sobat Gen. I feel it. Versi kamu ya. Ini ada siapa nih? Jangan lupa kasih nama dong kalau komentar di sini. Nomor belakangnya 7744. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Hai.
1: Aduh, lama tak bersua. Long time no see. Aku punya janji tapi masih belum ditepati.
0: Apa itu?
1: Sibuk. Wow. Apalagi Petro habis ulang tahun.
0: Oh,
1: apa kabar Coki? Semoga sehat selalu.
0: Harus sehat.
1: Aku mau laporin traffic dulu.
0: Boleh.
1: Aku tadi menengoyo. Aku mau teko Delta.
0: Terus
1: curame rame apa? Dari Delta perjalanan pulang lewat Bambu Runcing menuju ke Emong Malang, Tidar sampai menuju ke arah tol lancar. Biasa cuaca masih panas sumuk gitu ya. Apa kabarnya? Aku enggak minta lagu deh, tapi aku minta ditemenin di perjalanan menuju pulang ke Gresik, mudah-mudahan tahunnya lancar.
0: Amin.
1: Tapi kayaknya aku lihat di ini merah deh.
0: Merah.
1: Keluar tol exit Kebumas, jadi aku mungkin lewat Romo.
0: Siap.
1: Sehat-sehat Coki ya.
0: Thank you.
1: Tunggu ya. Aku janjinya aku mau kirimin ke kamu. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, satu-satu lupa. Aku kalau lagi ini ya untuk membangkitkan mood itu makan boleh ya? Boleh aku sebut merek ya?
0: Apa boleh?
1: Pempek Farina.
0: Pempek Farina. Enak.
1: Agak masem gitu.
0: Iya.
1: Ada edinya itu mantap deh itu.
0: Enak.
1: Pedes, masem gitu.
0: Siap. Terima kasih banyak. Dias, kalau yang pengen puanas ya bikin dewe kak. Indomie rebus pakai telur dan cabai. Hai Brenda, selamat.
2: Kak, kamu semalam ini nggak nonton Denny Caknan nggak?
0: Enggak.
2: Ih gila, aku jualan Pak Alhamdulillah ya dari jam 1.
0: Gimana?
2: Jam 1 malam ke jam rumah.
0: Oh ya Allah.
2: Astagfirullahaladzim, badan aku udah nggak ada untuknya.
0: Ya,
2: terus pagi udah jadi budak korporat. Masya Allah, semoga lelah jadi lila ya.
0: Amin, Brenda. Semangat pejuang cuan semuanya. Ingat, zaman sekarang kudu apa? Kudu suwehat. Boyoe, punggunge, kudu sing kuat. Ovi, ronde Kak Coki. Makanan kan ya? Ya, badokan iku. Markus, kayaknya bakso sing pedes ki enak. Joko, makanan penggugah selera pas lagi gak enak badan ya. Oleh sebut merek gak sih? Boleh lah. Oleh yo, wis pasti Indomie goreng kak dobel gawe endok. Ambek bakso sing pedes.

0: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Pako.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Pako itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Pako begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Pako ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Pako tidak bercerita sama saya. Nah, maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf, Pak, saya dari awal sudah sampaikan saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak, Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada, Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak, saya nggak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini
1: kalau,
2: loh, Bu.
1: Kalau
2: ini
1: kayak masalah begini berarti harus Bu. Harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke.
1: Okay.
2: Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu.
1: Sudah.
2: Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
1: Paku apa? Aku payung.
2: Oh, ya maaf, berarti
3: Ibu Nada masuk ke sambungan.

Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di GNS.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyure Ngeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam, nemenin perjalanan kamu sore hari ini, atau justru sudah sampai rumah atau masih ngedon di kantor, butuh temen buat ditemenin. Tenang, aku temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Oke, Salsa, halo. Halo, halo, halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Coki. Kak Coki yang mau ikut.
0: Waalaikumsalam.
1: Topik yang aku pilek makan yang berkuah itu apa yang enak?
0: Apa?
1: Kak Coki.
0: Apa?
1: Kamu tahu Kak Coki?
0: Apa?
1: Makanan yang enak pas waktu pilek ya, pilek. Pilek, itu kalau aku, kalau enggak Indomie kuah.

0: kari.
1: Iya, ya Allah enak ya.
0: Telur.
1: Iya, teman-teman.
0: Ini si lombok kak
1: tapi. Tahu mana salsa.
0: Sawi.
1: Enak ya Allah Gusti.
0: Nah, kak ngono aja Joki lek males bikin ya aku biasae soto Pak Pardi sih.
1: Soto
0: Cak Pardi. Beh,
1: ceisu. Salsa isu lah.
0: Ini jeruk anget. Mantap jiwa.
1: Ya Allah salsa.
0: Betul kak Joki, aku apa, mau sayang? Request kak Joki, aku mau request lagunya GAC dong yang cinta, please puterin ya kak Joki. Buat kamu selamat siarannya.
1: Usap puterno darling.
0: Boleh kak Coki, karena aku sudah mendengar bahwasannya GAC sudah kamu puterin.
1: Betul.
0: Kak Coki. Aku mau ganti request lagunya Adera aja deh kak Coki, yang lebih indah kak Coki, please puterin ya kak Coki. Thank you.
1: Telaton, Adera ya usap puterin. Tadi bahagia bersamamu. Sore kak, halo, selamat sore Dewi. Kalau aku lagi batuk sama pilek, biasanya beli soto ayam. Racikan sambal dan jeruknya kudu pas. Sama nambah vitamin D ya kak yang banyak. Duit. Besok jelas langsung sehat walafiat. Kabeh uang lah an. Halo Mbak Lili.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Coki.
1: Iya.
2: Coki, kapan hari aku juga batuk pilek nih. Terus iyo. Aku makan soto Madura, soto daging babat.
1: Aduh,
2: di Membonjol. Udah kamu makan itu aja deh. Sotonya panas, nasi sama teh yang panas. Dijamin kamu keringetan. Habis itu insya Allah sembuh deh. Minum
1: amin.
2: Obat, minum
1: amin.
2: Vitamin. Wes tidur istirahat. Wes itu aja Coki. Coba ya Coki. Bye, makasih.
1: Bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cepet sehat lagi ya Coki.
1: Thank you. Le aku sih soto daging ae. Aku no. Gawe jeroan. Ini siapa ini? Halo, Alivia. Kak, makanan penggugah selera pas lagi sakit bakmi nyemek Jogja Trunojoyo pakai merica yang banyak biar anget plus jeruk panas. Lagunya Untitled udah aku puterin tadi. Semoga kamu happy ya. Andreas, le aku yo. Nasi bakmoy. Duh, enak iki. Kuahe panas, iwake ake, petise pawedes. Bakmoy ya. Iya. Kur-kur lek gawe aku. Iku malo, sumpah aku dari kepikiran apa sih? Missing power di sobat gen wis kepengin ndang modho nae aku dan tak gluwok iki sing power sampai tenggoranku meloncot coy.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengembalikan puluhan kendaraan kepada pemiliknya melalui program bazar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebanyak 23 prajurit TNI menerima kenaikan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka saat bertugas di Papua. Mengutip berita CNN Indonesia, penghargaan tersebut diberikan kepada prajurit yang dinilai menunjukkan keberanian, loyalitas, dan prestasi dalam menjaga keamanan serta menjalankan operasi di wilayah Papua. Panglima TNI berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus menjalankan tugas secara profesional dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara. Beralih ke berita selanjutnya, harga bioetanol resmi naik menjadi Rp10.933 per liter dan berlaku selama Juli 2026. Melansir CNBC Indonesia, penetapan harga dilakukan oleh Kementerian ESDM berdasarkan formula yang mengacu pada harga tetes tebu, biaya konversi, dan kurs tengah Bank Indonesia. Kenaikan harga ini menjadi acuan dalam penetapan harga indeks pasar bioetanol sebagai bahan bakar nabati di Indonesia. Memasuki berita utama, Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengembalikan 37 kendaraan kepada pemilik SAL melalui program Bazar Barang Bukti Laka Lantas. Dilansir dari Radar Surabaya, program ini berlangsung 1 hingga 14 Juli 2026 di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya dan tidak dipungut biaya. Warga yang kendaraannya masih menjadi barang bukti kecelakaan dapat mengambil kendaraan dengan membawa putusan pengadilan, bukti kepemilikan kendaraan, dan identitas diri sesuai persyaratan yang berlaku. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
6: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto.ig 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Masih dari gedung Gerapan Alata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tak pikir ya Sobat Gen ya, yang namanya batuk pilek kiki tak pikir cuma aku tok. Lah kok tadi aku kemu sekolah bawah ake wong sing batuk pilek pisan. Pas sholat, mari sholat aku langsung batin gini. Ternyata bukan cuma aku yang lagi flu sama batuk. Iki ono sing lagi flu sama batuk pisan iki. Iki, halo Bella. Kak, kok ya penges banget. Ngomong pasien pakai sendau-sendau kayak gimana, ngenong ya. Penges banget. Lagi bapil juga nih. Makanan berkuah yang enak ya soto SSB kak. Tapi abis pesen soto, langsung merem ya kak ya. Jangan mampir ke sate-sateannya kalau gak mau dikasir jadi 100.000. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setiawan. Ikut demprong ya. Rumpi nan topik ya. Kalau aku lagi flu sama batuk ya, makanan kuah bikin pilek tambah meler. Makannya bakso Pak Jan. Jalan Kalimantan itu kan bakso kuahnya panas terus sambelnya pedes Kak Coki. Wis cuwocok wis. Semoga cepat sembuh ya buat kami sekarang lagi enggak enak badan Sobat Gen ya. Tapi kalau misalnya dewasa ini ya, dewasa iki kok resawangane awak iki gampang. Jadi gampang kesel ya kan, gampang capek ternyata. Ini aku baca di Indozone. Orang yang badannya gampang capek itu ternyata dipicu dari rasa dendam yang terpendam. Rasa dendam yang terpendam. Mungkin dendam. Dendam ambek turu suwi. Butuh healing, butuh liburan. Turu sing suwi gak diganggu. Tapi ojo suwi-suwi. Engko wedine kebablasan coy.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Masih yo ya Sobat Gen, aku lagi flu sama batuk. Tapi sebelum aku siaran, lek ngopi, yo tetep kudu ngopi sayang. Cek aku ki strong dan juga melek. Cek aku semangat karena buat aku ya kopi ki mood booster. Apa mana kopi ini wajib sing lewat ke tenggorokannya cokiku. Kopi sing awena. Apa tuh pilihannya? Jelas Cavino lah. Kopi dalam kemasan botol iki Sobat Gen. Rasanya bold banget. Beneran kopi banget rasanya. Ini pakai Brazilian coffee beans. Biji asli kopinya itu dari Brazil. Dan oat milk. Nah, bikin rasanya tuh dan aromanya tuh kopinya lebih bold. Pokoknya pas aku minum kok kayak awena ya Allah Gusti. Bisa kamu coba di Sobat Gen. Ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milk espresso, ada oat mari latte, dan Spanish latte. Kamu bisa dapetin, coba cari tuh di minimarket, supermarket, langganan kamu sudah ada. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya. Oh, shit.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Iya, halo.
2: Halo, Mas Fadli.
1: Iya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
1: Iya, iya, Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
1: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
1: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama sampai satu kos-kosan ya, Mas?
1: Bau, gak ada tuh bau.
2: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
1: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya, ya.
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
1: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
2: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai banyu AC.
1: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
2: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
1: Iya, gara-gara cucian.
2: Hey, makanya itu.
1: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, toh.
2: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
1: Nggak pernah, nggak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
2: Nah ya makanya itu loh, Mas.
1: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
2: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet kalian?
1: Atas siapa? Nggak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
2: Loh, bentar. Halo, Mas Fadli.
1: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Nggak usah bohong,
2: saya. Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
1: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
2: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
1: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Masnya dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
2: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
1: Terus?
2: Nah, iya,
1: dari gimana? Luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
2: Masalah rendeman baju, lah, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
1: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
2: Loh, bukan. Masalahnya aku nggak bawa namamu, Mas.
1: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
2: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya...
1: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
2: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
1: aja. Aku ngarang ngomong itu.
2: Gini aja, wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
2: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
2: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
2: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
1: Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grab Penalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama suaranya Coki Siaran, nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore sampai jam 7 malam. In this life, pasti selain curhat sama temen, kon pastilah ya titik-titik curhat ambek takok ambek ChatGPT. Lagi siaran terus iseng.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget!
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan dapat disaksikan melalui siaran TVRI. Dilansir dari Detik Sport, pemenang laga ini nantinya akan berhadapan dengan pemenang antara Amerika Serikat atau Belgia. Laga ini mempertemukan Cristiano Ronaldo dengan bintang muda Spanyol yaitu Lamine Yamal, sekaligus memperebutkan satu tiket menuju babak perempat final Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 32 poin ke level 17.995 rupiah per dolar AS pada perdagangan Senin sore. Melansir berita CNN Indonesia, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh menguatnya dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan sentimen pasar internasional. Pelaku pasar juga masih mencermati arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam beberapa waktu ke depan. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo menugaskan BPI Danantara untuk memimpin proyek ekspor listrik bersih ke Singapura sebesar 3,4 gigawatt melalui kerjasama dengan perusahaan energi Singapura. Mengutip berita Detik Finance, listrik yang diekspor akan berasal dari pembangkit listrik tenaga surya yang dikembangkan di Indonesia dan didukung sistem penyimpangan energi baterai agar pasokan listrik tetap stabil. Proyek ini dipusatkan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang diproyeksikan menjadi pusat industri energi hijau, sekaligus menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

0: Sobat Gen, terima kasih banyak sudah nemenin Coki siaran di Nyore edisi kali ini 6 Juli 2026. Sudah jam 7 malam, waktunya aku pamitan dulu. Jangan lupa ketemu lagi sama Coki besok ya, jam 4 sampai jam 7 malam. Doakan aku selalu harus selalu tetap sehat biar bisa nemenin kamu setiap sore Sobat Gen. Tapi yang jelas, biar tambah sehat terus ya, nemenin lagu-lagu enak di Gen FM. Mau kamu lagi sakit, mau kamu sehat, semuanya kita gak pandang bulu. Yang lagi sakit tak doain, semoga cepat sembuh dengan dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. Waktunya Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow, bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget!
1: Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: Karin.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi Retail Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dampak kayak gitu.
1: Si. Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
2: Bukan alu saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kaca depan.
1: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah gimana?
2: Ketika saya ingin terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya.
2: Oh tak buka titik gitu mas. Tidak ngerasa apa-apa semua.
1: Waktu kacanya dibuka dikit itu ada yang masuk mas.
2: Masuk. Oh ya. Makhluk halus gitu gak mas?
1: Iya. Masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh mas.
2: Saya gak kerasa juga itu. Tapi kerasa aja itu tak sel musuh kencang.
1: Gini mas, ini kan di luar kesadaran manusia mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh mas. Ya, usut punya usut. Jadi mobil itu belum diruat mas. Mas ada stikernya gak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh salah tau lagi mas. Oh ya maaf, berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.

0: honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
3: Dengan Pak Bernard.
2: Ya.
3: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
2: Kenapa?
3: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
2: Dari mana?
3: Akulayu.com, Pak.
2: Kenapa ya?
3: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
2: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
3: Ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
2: Istri saya namanya siapa?
3: Michelle Yosi, Pak.
2: Pinjem di apa?
3: Akulayu, Pak.
2: Buktinya ke saya.
3: Kenapa?
2: Kirimin buktinya ke saya semua.
3: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
2: Ya udah, kirimin aja.
3: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
2: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
3: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
2: Ya udah, kirimin bukti.
3: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
2: Kirimin bukti aja.
3: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak nggak ketahuan kabur gitu, Pak.
2: Aja, nggak mau kabur kemana? Nomor gua ada, lihat aja tuh nomor gua udah gua pakai berapa lama.
3: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya nggak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
2: Gua bilang lu kirimin buktinya dulu.
3: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon nggak?
2: Konfirmasi,
3: saya. Ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
2: Mau dibayar?
3: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
2: Bukti aja ke gua.
3: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita...
2: Kirimin, baru lu telpon. Mau...
3: ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
2: Halo?
3: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
2: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
3: Ya ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu tadinya saya nggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
2: Aduh, ulang tahun apaan?
3: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
2: Lu kalau mau nipu, gak usah caranya begini.
3: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
2: Ya udah, kirim.
3: Abis ini saya kirimin, Pak.
2: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
3: Pak, saya gak apa-apa dikatain yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
2: Udah, silakan, lu mau ketemuan, ayo.
3: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
2: Karawang
3: Utara. Pak Bernard Sulanjana.
2: Iya, nama gua aja salah.
3: Hah?
2: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
3: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di Genepam.
2: Aduh, suaranya kok beda ya?
3: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gens.
4: Gens, 103,1 FM Surabaya.
5: Kamu lagi dengerin
1: Gens, musik terus.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Again. 103.1 FM bisa banget.
1: Sebab kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

FM 103,1 FM bisa banget. Pick your cell phone, jangan kau bohong.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, dengan Mas Bung?
1: Iya, betul.
2: Ini Radit dari Mahaka.
1: Oh iya, Mas Radit. No, Mas Radit.
2: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama kita.
1: Uh-uh.
2: Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
1: Widih.
2: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih.
1: Uh-uh.
2: Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas.
1: Uh-uh.
2: Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
1: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
2: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di Gen FM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
1: Oke.
2: Pernah siaran nggak sih, Mas?
1: Kalau siaran radio nggak, aku lebih ke TV, Mas.
2: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya ilmu-ilmu presenting.
1: Basic.
2: Keberatan nggak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
1: Oke, harus dihororin gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM, gitu. Bisa nggak, Mas, Bo, kayak gitu?
1: Ya, depends on producer sih.
2: Tapi nggak dari suaranya Masnya sendiri, gitu? Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
1: Possible, kan?
2: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas, Bo?
1: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
2: Nggak masalah.
1: Apa ya? Suara apaan sih?
2: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya, Bo, di sini. Selamat malam. Menyapa lah, gitu.
1: Let's see. Oke. Selamat malam. 98,7
2: Kembali ya, sekali lagi ya, Mas, ya. Coba.
1: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
2: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya, kayak kuntilanak gitu, bisa gak, Mas?
1: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
2: Gak apa-apa, coba saya pengen denger aja. Gak apa-apa, kok gak usah kayak kuntilanak, gak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh. 98,7 Gen FM.
2: Keren. Ini saya merinding, Mas, Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu, gak apa-apa ya, Mas, ya?
1: Boleh, Mas, Bro.
2: Oke, Mas.

0: Lagi tidur. Sorry bro.
1: It's okay.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
3: Gen FM.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu yang naik. La, la, la, je.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

0: Lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
3: Dengan Ibu Ella.
2: Betul, dari mana Pak?
3: Saya dari depan rumah Bu, yang masih baru.
2: Kenapa tuh?
3: Ini Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget Ibu ya?
2: Apanya ya Pak ya?
3: Kayaknya sih anak Ibu main ke rumah sebelah.
2: Terus?
3: Saya nggak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh Bu.
2: Bapak namanya siapa ya kalau boleh tahu?
3: Sama saya Rudy.
2: Bapak Rudy, oke.
3: Nah, masalahnya gini, Ibu nggak kenal saya karena Ibu nggak mau kenal nama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
2: Terus ini Bapak ceritanya mau komplain nih ke saya.
3: Saya mau komplain karena
2: memang katanya anak saya berisik jatuhin.
3: Satu, ngejatuhin sepeda. Dan kemarin rumah Ibu berisik sekali.
2: Mohon maaf, Bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada kawan juga.
3: Loh, Ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
2: Saya ada keperluan apa harus ke Bapak?
3: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
2: Ya kita...
3: Bisa bilangin gak Bu sama yang rumah pojok itu jangan berisik Bu? Nyampe rumah saya loh.
2: Tapi Ibu bertetangga kalau Bapak mau berisik pakai kedap suara aja Pak rumahnya.
3: Loh, Ibu baru pertama kali tinggal di komplek Ibu ya? Ada yang namanya...
2: Maaf, Bapak dengerin saya.
3: Sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam? Emang
2: iya,
3: studio?
2: Emang itu seberisik apa? Ada konser dangdut di situ kan enggak?
3: Malam kan mati lampu.
2: Ya terus?
3: Gerah, panas.
2: Ya terus?
3: Berisik banget. Anak Ibu main ke rumah yang rumah hook, akhirnya berisik. Coba anak Ibu gak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
2: Nah terus kenapa Pak? Sekarang masalahnya dimana Bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
3: Nah udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf, nanti ke rumah saya minta maaf.
2: Gak mau, ngapain sih?
3: Loh kok gak mau? Saya kan orang baru Bu.
2: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya sore segede apa emang?
3: Ya gak tahu.
2: Gak mau cari tahu dulu itu anak siapa aja.
3: Anak Ibu, saya sudah tanya sama satpam, ini berisik sekali, siapa ini?
2: Terus anak saya mau sendiri doang ketawa-tawa ngakak.
3: Lah, saya gak tahu itu sama siapa lagi.
2: Loh kayak gini, Bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya gak terima nih.
3: Kenapa Ibu gak terima? Karena Ibu tidak punya rasa bertetangga.
2: Terserah Bapak ya mau komen apa ya.
3: Oke, sekarang gini ya Bu ya, Ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
2: Ini kayak gitu, yang ngobrol mau ngobrol aja Pak.
3: Enggak, suami Ibu, saya senyumin ya. Buang muka.
2: Panggil
3: buang muka.
2: Adabnya, ada adabnya.
3: Buang sampah. Enggak digubris.
2: Pintu rumah.
3: Enggak digubris.
2: Ketemu deh di depan rumah.
3: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
2: Dengerin ya Pak, Bapak jangan so jagoan nih, mohon maaf.
3: So jagoan? Saya enggak so jagoan.
2: Karena malam kita kelirin aja semuanya.
3: Kita kelirin semuanya biar saya bisa nyaman Bu. Tinggal di klaster MIT ini Bu.
2: Bukan MIT, mohon maaf, Insani.
3: Suami Ibu Pak Arif kan?
2: Bukan, Bapak kayak salah sambung kali ya.
3: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Ambrot ibunya.
3: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
2: Anak-anak saya suaranya segede apa nih?
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Gen 103,1 FM bisa banget. Akhirnya sobat Gen, Bang Dodo pulang. Cristiano Ronaldo di tanggal 7 dengan nomor 7 harus pulang hari ini karena dikalahkan Spanyol 1-0. Golnya tipis dan di menit 90 plus 1. Ya ampun sakitnya, dan ini bisa dipastikan adalah Piala Dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo. Portugal kalah, Spanyol lanjut ke perempat final. Ya emang gitu itu dewasa sobat Gen ya. Masih kita paling sangar nang tongkrongan, walaupun kita abang-abangan di tongkrongan, jokesnya paling lucu di tongkrongan, nek wayahe mulih ya mulih. Barengan saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti di Kicau Pagi. Request boleh, kasih tahu kabar traffic juga boleh di 0811 352 1031. Yeah.